0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Duparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Kunci aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: pembuktian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Lembang. Telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Ayo.

0: AFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya,
0: hanya
1: FM.
0: Di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia.

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Calle FM.
1: Saatnya sebetulnya si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Nupar sih, sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Aduh, penting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: alias keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai

0: Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM.
1: 98 Maya FM.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM,

0: Pendidikan Ya'ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Kota Bandung.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuta Renting.
4: Maya FM. Maya FM.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Maya FM.
4: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
5: Maya FM 98.
6: Maya FM.

0: 1-800-1773, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: MyFM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio.

Giri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Saatnya,
3: Sobat Maya
2: tiba.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Kulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas ya, informasinya. Permisi, Mas.
4: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
4: Kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Ya.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya,
1: Sobat Maya Sebab, Nuparenti. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

0: Italia FM.
1: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ingin saya sih bisa dinilai, ada ikatan misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
4: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
5: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya, digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek

0: Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
1: Pesantren di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
2: Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
0: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei mengungkap kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
3: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
4: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Salabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
5: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor bit sudah tersedia dengan kunci nempel. Jadi begitu nggak lama, dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang disambut di wilayah Tanah.
4: Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polres Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
3: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan Al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
6: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
7: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
6: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
8: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
3: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Eks Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
9: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
10: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih pasar sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti akan kita bikin, yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
9: Kawasan Eks Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
3: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
11: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
12: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama yeah. Golma itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
11: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
13: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah, jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
11: Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
3: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Julhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
14: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
15: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Kakaknya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Selamat Maya, Berhenti.
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM,
3: Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban PKL hasil kesepakatan dengan Pemprov. Hadapi musim kemarau, Pemkot siapkan tangki air. Pemprov Jabar bantu Pemkot Bandung tangani sampah di bawah jembatan Pasopati. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan belakang RSHS merupakan hasil kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, Gubernur sudah meminta pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan bangunan liar di sejumlah wilayah yang perlu dibantu untuk dibongkar. Berdasarkan kesepakatan, bangunan liar yang akan dibongkar adalah yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi terlebih dahulu. Farhan mengakui selama ini pemerintah Kota Bandung sudah berupaya menertibkan, tapi selalu ada perlawanan dari pedagang. Sedangkan penertiban baru-baru ini relatif tidak ada perlawanan karena sudah ada edukasi dan dilakukan secara persuasif sehingga penertiban tidak menimbulkan konflik. Farhan mengatakan selain di belakang RSHS, penertiban bangunan liar juga dilakukan di kawasan Jalan Kiara Condong dan Jalan Sukajadi, kemudian Jalan Astana Anyar.
1: Nah, ini yang memang sudah dilakukan. Saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan, kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri. Sekarang kan kenapa tidak ada perlawanan? Karena memang kita sudah edukasi, ajak ngobrol secara persuasi. Jadi pembongkaran itu tidak menimbulkan gesekan, itu yang paling penting. Kita kan sedang mau membangun BRT, tetapi kan dari awal sudah ada penolakan. Maka kita ngobrol dulu yuk, gitu. Kenapa memang agak sulit? Karena itu yang membangunnya dulu adalah pemerintah kota. Jadi ya kita juga mesti bongkar ini. Kita bongkar satu-satu, saya sudah berpesan juga kepada camat, lurah, di

0: kewilayahan beserta Satpol PP untuk melakukan pembinaan dan pembongkaran. Sedangkan pembinaan usahanya nanti oleh Dinas KUKM.
1: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Bandung mengklaim sudah menyiapkan tangki-tangki air yang akan dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan air. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada musim kemarau, pipa-pipa PDAM di beberapa titik beresiko mengalami kekeringan, sehingga tangki pengangkut air bersih segera diaktifkan kembali untuk memasok kebutuhan air bersih. Farhan memastikan kesiapan logistik menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah telah diminta untuk bersiap menghadapi ini. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan air. Di sisi lain, warga diimbau menghemat penggunaan air.
0: Menghadapi musim kemarau, Bandung sekarang ini memang sumber air baku kita betul-betul sangat tergantung kepada sumber air baku yang datang dari berbagai macam sumber yang dimiliki oleh sumber air baku punya pemerintah provinsi maupun dari beberapa titik yang sudah kontrak dengan kita. Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat, dan mengenai musim kemarau ini resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
1: DPRD Kota Bandung melakukan pengawasan terhadap upaya perbaikan jalan di Kota Bandung secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan perbaikan jalan Astana Anyar kini rampung, tinggal menunggu progres jalan Panjunan yang sedang dilapisi kembali aspal hot mix. Asep menegaskan dengan rampungnya perbaikan jalan di Kota Bandung, diharapkan tidak ada lagi kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan buruknya kondisi jalan.
2: Saat ini proses perbaikan di jalan Astana Anyar itu sudah mulai rampung. Sebab malam ini akan dilakukan untuk proses pengaspalan kembali, karena memang kemarin baru sebagian jalan saja yang diaspal. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini nanti masyarakat lebih nyaman untuk melintas di jalan Astana Anyar. Terkait jalan di Panjunan, alhamdulillah saat ini memang masih berproses dalam penanganan drainase terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada proses hot mix akan dilakukan. Setahap demi setahap proses perbaikan akan dilakukan. Mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membantu pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani persoalan sampah yang menggunung di beberapa titik, antara lain timbulan sampah di bawah jembatan Pasopati, Taman Sari, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan penanganan sampah di kawasan tersebut termasuk menjadi prioritas karena sebagai etalase atau wajah Kota Bandung. Herman mengatakan setelah sampah di bawah jembatan Pasopati sudah dibersihkan dan memiliki hiasan mural yang menarik, upaya selanjutnya adalah penataan kuliner dan pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini dilakukan agar kawasan tersebut ke depannya menjadi destinasi wisata kota andalan.
4: Pastikan bersih, demikian juga di bawah jembatan Pasopati, apalagi ini adalah halaman muka gedung sate, dekat sekali gedung sate. Dan tentu harus memberikan contoh. Ya mungkin ada 5 truk sampah. Ya, 20 tonan lebih adalah kami sinergi dengan Pemda Kota Bandung. Ya, hari kemarin seharian ya dibersihkan dan diangkut ke Salimuk. Bawah jembatan Pasopati itu indah sebenarnya, karena ini sudah cukup lama kami siasi untuk menjadi kawasan percontohan, menjadi destinasi wisata kota.
1: Setelah 3 hari upaya pencarian korban hanyut di Sungai Cikapundung, akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban bernama Johan, 56 tahun, seorang pekerja di sebuah pesantren di kawasan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
5: Komandan Tim SAR Gabungan dari Kantor SAR Bandung, Ihwan, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan BBWS Kabupaten Bandung Barat oleh personel SAR yang melakukan penjagaan dan penyisiran di wilayah Batu Jajar. Sebelumnya korban terbawa arus di wilayah Cidadap, Kota Bandung saat sedang memperbaiki tembok pesantren di sisi bantaran sungai. Kepastian identitas diperoleh dari sejumlah ciri fisik yang dikenali pihak keluarga, termasuk kondisi gigi korban serta pencocokan data digital.
6: 19.30 kami mendapat informasi dari rekan tim SAR gabungan yang berada di jembatan BBWS bahwa korban diketemukan dan diamankan. Korban disepakati dibawa ke rumah sakit San Sadikin, kemudian akan serah terima ke pihak keluarga.
7: Saatnya bagi komunitas game di Bandung, mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.

Derda. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di

0: Sobat Maya, bentar henti.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: CCS36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Semoga Sobat Maya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apapun yang kita rasakan, yang kita dapat di hari ini. Yang penting kita selalu diberikan kesehatan. Kalau yang lagi sakit Sobat Maya, masih kita harus berjuang gimana caranya kita biar sehat lagi ya. Selamat sore Sobat Maya, udah hari Senin lagi tanggal 18 Mei tahun 2026. Waktunya JJS 36 bareng Meina Rahman. Yang udah siap langsung aja lah, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune di 98 Maya FM Bandung sampai jam 6 sore ya. Sobat Maya sekarang, kalau sekarang sih sudah waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nanti Mayina balik lagi ya Sobat Maya, pokoknya kita gaskan JJS 36 Maya
1: FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

Ya, Sobat Maya, ketika kita baru sadar bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, baru deh kita ngerasa kayaknya kemarin-kemarin kita kurang meluangkan waktu untuk keluarga. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya gak ada kata terlambat ya. Mumpung Sobat Maya sekarang diberikan kesehatan, waktunya ada, kita diberikan kesempatan sama Yang Maha Kuasa juga. Mudah-mudahan Sobat Maya bisa memperbaiki hubungan di keluarga, biar yang namanya keluarga itu benar-benar menjadi harta yang paling berharga, Sobat Maya. Selamat sore di sore hari ini, boleh dong, selain keluarga besar di Radio Maya alias Sobat Maya, Sobat Maya juga bisa kirimin Sobat Maya yang lainnya yang baru saja bergabung, baru kenal, siapapun itu, sambil request lagu di 087770809898, oke? Okay? Nanti Maya juga akan boleh telepon Sobat Maya di 544-13928. Jadi udah, Sobat Maya kalau misalnya nggak bawa sendirian atau lagi sendirian, ya udah, biar agak berasa rame-rame, Sobat Maya kirim salam aja ya dari jauh, biar kebersamaan ini selalu terjaga.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
2: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
4: Maya FF.
3: Saatnya Sobat Maya simak, nu parenting.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

Wah, Sobat Maya, sebuah lagu miliknya Paul Getos. Sobat Maya, Maya pengen tahu kemarin Sobat Maya nobar nggak? Coba, nobar nggak Persib? Hah? Pada nobar kemarin? Kebetulan kemarin Sobat Maya jam hari Minggu Sobat Maya. Hari Minggu tentunya kita bisa menyaksikan PSM Makassar dan juga Persib Bandung, yang mana Persib Bandung sekarang akhirnya berada di klasemen puncak dengan poin Sobat Maya 78. Kedua Borneo FC 76 dan yang ketiga Persija Jakarta 68. Di posisi keempat Persibaya 55 Sobat Maya poinnya. Kemarin PSM Makassar 1, Persib Bandung 2. Wow, gila ya. Teriakan-teriakan para supporter Persib itu meniuyak-uyakan gitu kemarin waktu pas lagi pertandingan juga. Di sini rame, di sana rame. Wah. Akhirnya sangat luar biasa, akhirnya kita bisa menyaksikan di mana akhirnya Sobat Maya di akhir pertandingan Persib lah juara. Oke? Okay? Tapi nanti Maya juga akan bahas ya Sobat Maya untuk euforia para boboto, para pencinta Persib Bandung Sobat Maya dengan kemenangan Persib ini. Kita juga berharap nih Sobat Maya, kemenangan ini memang kemenangan yang benar-benar membahagiakan, dengan nanti ujung-ujungnya misalnya kita ada konvoi, pokoknya semuanya berjalan lancar. Jangan sampai euforia kemenangan ini akhirnya membawa berita duka ya, karena ada beberapa yang akhirnya menjadi korban.

Udah, kemarin Persib udah menang, tapi memang di penghujung kemenangan Sobat Maya, kerusuhan penonton terjadi usai PSM Makassar dikalahkan oleh Persib Bandung dalam lanjutan Super League. Supporter turun ke lapangan hingga menendang pemain lawan Sobat Maya. Jadi ada salah satu pemain Persib yang akhirnya kena tendangan dari para supporter Sobat Maya. Satu supporter sih ya. Dan PSM versus Persib ini tersaji di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Hari Minggu kemarin, Sobat Maya, pertandingan ini berakhir kemenangan Maung Bandung 2-1 atas tim tuan rumah, Sobat Maya. Wih, keren. Kekalahan ini membuat sejumlah penonton emosi dan turun dari tribun. Supporter menyerbu masuk ke lapangan usai wasit meniupkan peluit panjang pertandingan gitu. Jadi flare, ada petasan, ada smoke bomb. Ini dinyalakan dari tribun penonton. Jadi para pemain Persib terus merayakan kemenangan di lapangan. Namun perayaannya tidak berlangsung lama karena para supporter Sobat Maya dari arah tribun selatan tiba-tiba masuk dan juga mendekati pemain PSM. Sementara skuad Persib kompak bergegas beralih ke masuk ke ruang ganti untuk mengamankan diri. Tapi memang ada supporter yang terlihat menyerang pemain Persib, Sobat Maya. Terlihat ada dua orang pemain Maung Bandung ditendang saat berlari dari luar lapang, dari lapangan ke dalam gitu ya. Ya kayak gitulah. Wah, akhirnya Sobat Maya, kemudian jumlah supporter yang masuk ke lapangan makin meningkat dan makin ricuh. Aduh. Tentunya Mayinda juga berharap nih Sobat Maya, seneng sama Mayinda juga sama bola itu, seneng banget ketika kita mendukung para klub sepak bola kecintaan. Pastikan wah, semangat teriak-teriak ngebelain, katanya tadi juga lapar juga, yang penting ngedukung Persib cina ya. Tapi Mayinda nggak mau Sobat Maya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kekerasan apalagi berujung korban. Aduh, jangan ya. Ya sudah, pokoknya semoga baik-baik aja semuanya, tidak ada berkelanjutan lagi, karena memang sekarang ini Persib butuh satu poin lagi untuk menjadi juara. Yes, oke. Setelah kemarin Persib Bandung menang atas PSM Makassar dan juga Borneo imbang lawan Persijap. Nah, berikut ini Sobat Maya, ya, berikutnya Persib Bandung ini harus mampu mencuri 3 poin. Bukan 3 poin sih, maksudnya nanti ya di puncak kemenangan Persib itu harus mengkoleksi, harus menang lagi Sobat Maya gitu. Pokoknya gimana caranya biar nanti Persib Bandung jadi juara di Liga Super League ini. Yaudah, kita semangat dulu lah, kasih semangat dulu Persib ya. Beli satu lagi ya, melawan Jepara ya. Oh my god.

0: Pertimbangan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, no parking.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Oke, Sobat Maya, Maya mau nyapain dulu. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36 di sore hari ini. Coba ada siapakah? Hai, apa kabar? Ini ada Jajang di Jalak. Selamat sore, Jajang. Kumaha damang? Wah, Jajang mah selalu semangat atuh ya. Gimana Persib? Wah, kamu orang Jalak Maya dulu waktu Persib sering main di Jalak, kayaknya Jajang langsung deh yang punya wilayah. Pengen serpihan hati boleh, nanti mainnya siapin lagunya. Janjian sorenya bareng Teh Mainnya sama Raka, Mama Shanda, Mama Dina, Nado, Umi Lila, Mama Vita, Agus Oce, Jidan Batim, Diansa, Handy Target, Kang Masur, Babri Acu, Mang Nanar, Teh Sri, Majalaya, spesialnya buat Nani Memori. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Meina mau nyapain ini ada Bungsu Cikaputihan. Pengen ilusi tak bertepi. Jangan-jangan suaranya bareng Meina duluan. Terima kasih Bungsu. Mama Syanda, Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teh Ije Sepani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dina, Mama Deni, Mang Nanar GA, Jalan Jalak, Amti Barat, Teh Tatin, Supriyatin, Api Hayi, Limanudin, Kumko, Sobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Terima kasih Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Senang Panon, hadir ributan JJS 36. Pengen banget Fieratel. Janjian sorenya bareng Sobat Maya semuanya. Nih Asih Orang Cipat Ujah, Nih Orang Cinta Asih, Nurul Aisy, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Esaika, Diansa Anginu, Cepi Sanria, Mansur Parihin, Alam Bolem, Jana Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, yang endut. Spesialnya buat penyari idola yang cantik dan baik hati, Teh Mayina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Hatur nuhun ya Sobat Maya untuk doa-doanya. Maina juga pokoknya berdoa, Sobat Maya juga sararehat sadayana gitu ya. Apalagi sekarang Persib tinggal satu langkah lagi, setidaknya imbang katanya udah pasti jadi juara. Apalagi kalau misalnya menang, wah udah pasti menjadi juara Liga Super League. Ayah, serpihan-serpihannya kemarin kita buat menjadi semangat.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Oke, Sobat Maya, ayo ah gaskan, request langsung aja di 5441 3928 ya. Ada siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36 bersama Temena yang cantik dan soleha.
0: Apa kabar Mansur Parihin?
1: Aduh ya teh, serak ya.
0: Masih kene serak kene. Ini teh?
1: Masih.
0: Kunaon atuh cengengel damang kan Mansur?
1: Mohon atuh kunaon. Aduh.
0: Aduh, aduh. Susah banget gitu ya.
1: Mulina kumaha?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sararehat nah itunya.
0: Alhamdulillah sararehat mah harus sararehat atuh semuanya.
1: Alhamdulillahnya pasti gua tereh juara ya
0: nanti. Oh, tereh sakedap deui.
1: Harusnya hasil imbang juga seri gitu.
0: Hah?
1: Hasil imbang juga nanti seri gitu.
0: Benar, benar.
1: Sakedap ya.
0: Betul pokoknya.
1: Mun eleh pasti tidak tah.
0: Tong atuh doakeun ya.
1: Gitu.
0: Oke, mau request lagu apa tuh?
1: Genit Active X.
0: Boleh, JJS 36 nya bareng siapa?
1: Buat Umilia atau Ternebet ya?
0: Nacan.
1: Terus buat Tenado. Buat Tertuengang. Teh Maduan, Tito Kuya, Teh Ani Indrani, Teh Yunci Mindi. Tadinya ke Sumi.
0: Lalu
1: Mas Anda, Mas Pita, Mas Dina, Mas Dini, Mbak Inkarti. Tadinya Kang Dadang Dala, Kang Kino, Kang Agus Oce, Kang Biansa, Kang Dudu, Kang Jadang Aris, Kang Teddy Kurniawan, Kang Cep Samdria, Pebi Agu, Mas Arif Prabu Bon, Kang Bungcu, buat Mang Nonar, buat Henny Tarket, terus Ardi Kumpunya.
0: Siap.
1: Kang Yesa Dayana Sahabat Mayat.
0: Oke.
1: Terus Yana.
0: Buat siapa?
1: Kang Yesa Minanya Barang Arakan, Aktif Tumugia di bagian itu kesehatan Strasnak, Sesarang dan Kesarana di Kampilisnya di Sina. Terus Enggal di bagian Mawangan Kipnya.
0: Oke, hatur nuhun pilih radio.
1: Ketuanya keren mana?
0: Hatur nuhun pilih radio.
1: Terima ya mantap lagu-lagu yang berbeda. Menikah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Halo, assalamualaikum. JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
0: Nah, iya masih gana orang tebih ya. Halo.
2: Halo, JJS 36.
0: Mantap, sama siapa atu ini?
2: Orang jauh nih, streaming.
0: Oh, lagi streaming?
2: Orang Bekasi.
0: Orang Bekasi, namanya siapa?
2: Babah Jejen.
0: Babah Jejen, orang Bekasi yang lagi streaming JJS 36. Bekasi panas gak?
2: Iya. Selalu hadir nih, selamat ulang
0: mantap
2: tahun buat Anita Rahma.
0: Siap, ada yang lagi berulang tahun hari ini?
2: Wah, yang kemarin tuh Mbak Anita Rahman ulang tahun ya.
0: Oh, Meina Rahman.
2: Iya.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih ucapannya.
2: Salam kenal buat Mang.
0: Iya. Mansur Parihin. Untuk semua Sobat Maya. Oke, mau request lagu apa?
2: Selalu untuk selamanya.
0: Boleh, JJS 36-nya bareng siapa?
2: Buat semua kru Maya, Temeli Jamil.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Fitri.
0: Lalu
2: semuanya dah Sahabat Maya, salam kenal.
0: Siap, hatur nuhun. Pilih radio.
2: Pilih Maya.
0: Terima kasih, hatur nuhun pisan. Langsung main play dulu sebuah lagu miliknya Genit dari Tip X.

0: Pun Hasana dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: MyFM

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, udah jam 4:30 aja. Gak kerasa ya, udah memasuki interval ke-2 tentunya di JJS 36. Maya mau nyapain lagi ya, Sobat Maya sudah siap ikutan jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 hari ini. Ada Kang Rohen yang ada di Lengkong, terima kasih ikutan JJS 36, pengen banget lagunya Papinka, Dimana Hatimu boleh. Jalan-jalan sorenya bareng Po Oneng, Tati Hayati, Mama Nurul, Mama Puji, Kum, Kang Sobat Maya aja deh semuanya. Kang Adam di Linggahar Sayati, apa kabar? Ikutan jalan-jalan sore, pengennya empat mata yang bagindas. Jalan-jalan sorenya bareng Umi Lila, Tenado, Kang Uya Gatsu, Kang Agus Oce, Febri Acu, Abu Meta, Mama Shana, Mama Dina, Mama Dini, Kang Jajang Jalang, Tenani Memori, Kang Lukman Barus, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat Teh Meina sama Arakanya. Rukun sejahtera selalu, amin. Hatur nuhun. Ada Santi yang ada di Margahayu, apa kabar? Mau ikutan jalan-jalan sore? Boleh. Pengen lagunya Tanpa Batas Waktu dong? Boleh, siap. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Meina sama Araka, bareng Sobat Maya semuanya. Maybe Kum kalau Sobat Maya, dan spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta. Tadi apa ya? Oke, Papinka yang Dimana Hatimu ya. Jangan kemana-mana Sobat Maya, nanti Meina balik lagi setelah yang ini ya, dia ngangkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi S36
1: jalan-jalan sore 36 baru kamu pasti baru kalau pi umri happy birthday to you.
0: Happy birthday
1: to you.
0: Asik.
1: Kemarin?
0: Ah?
1: Kemarin?
0: Kemarin.
1: Bukan sekarang ulang tahunnya.
0: Bukan, udah lewat.
1: Oh iya.
0: Enggak apa-apa. Sekarang aja ngucapinnya.
1: Pokoknya sehat-sehat baru kalau di umri.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Tetap sama ya, isinya terbanyak panjang umurnya bahagia.
0: Amin. Amin, hatur nuhun.
1: Berarti jamrut. Berarti jamrut.
0: Oh boleh, atau berarti ya.
1: Sama ya.
0: Oke. Sok, absen dulu.
1: Versi kan tadi udah dua. Dua lagu ya tadi versi dia.
0: Oke.
1: Okay. Ya kak.
0: Hah?
1: Versi tadi udah dua ya.
0: Yang mana?
1: Versi tadi.
0: Oh udah ya udah. Ya.
1: Mm-hmm. Buat sama Ina, buat sama Manput.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Jangga, Teh Andin.
0: Mm-hmm.
1: Teh Ije, Nenek Putri, Kineo, Yanta. Lalu di Febri Acu, Kang Jajang Jalak, Kang Adam barusan ya di WA.
0: Mm-hmm.
1: Buat Abah, Abah Dadang PCI juga. Buat semua-semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Supernya spesial buat yang cantik berita. Pulangnya hati-hati, Bebep.
0: Terima kasih, Pilih Radio.
1: Pilih Radio, Pilih Radio. Tepat vlognya berani kita bertanya kayak Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya udah, Maina siapin dulu lagu-lagunya ya. Tapi ada pariwara dulu yang melewat berikut ini.
2: 98 Maya FM.
3: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo warginya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Radio Pilima ya, mantap lagu-lagunya. Terima kasih ya Abdullah Saib Ramadan udah hadir di JJS 36 hatur nuhun pisan. Ada Mang Nanar juga di Gunung Asepan. Ikutan jalan-jalan sore bareng Teh Meina, pokoknya bareng Mama Dina, Mama Vita, Mama Shanda, Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Nis, Mama Ina, Mama Dapa Gunha, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Inggit, bareng semua sobat Maya, spesialnya buat istri tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Terima kasih Maina, cama-cama. Hatur nuhun pisan. Muhammad Kesatria Isaika, terima kasih di Dio White, terima kasih udah streaming di JJS 36. Hai hai hai. Apa kabar? Maina mau nyapain buat siapa nih? Buat Toteng Suhara di Rancaikek. Terima kasih Kang Toteng, terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Oke, okay, Maina juga mau ngucapin happy birthday to you bagi sobat Maya yang lagi berulang tahun hari ini. Pokoknya Maina ngucapin selamat ulang tahun, semoga diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, tentunya diberikan apa ya, kelancaran untuk sobat Maya yang tentunya punya keinginan, harapan, cita-cita yang belum tercapai. Oke, okay? Dan Maina juga selain untuk sobat Maya yang lagi berulang tahun hari ini, Maina mau ngucapin kepada Jawa Barat nih, Minangkala Tatar Sunda tahun 2026, yang tentunya ini adalah momentum penguatan budaya dan penataan kota di Jawa Barat. Yang kemarin sobat Maya sudah lihat juga perayaannya, karnavalnya, kirabnya, wah pasti seru banget ya. Pokoknya sekali lagi, selamat perayaan Minangkala Tatar Sunda, kirab mahkota Bino Kasih, ajang Tatar Sunda di Kota Bandung.

0: Diri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

Rindu lagi sahabat Maya kalau Persib jadi juara di Liga Super League tahun 2026. Yes. Pokoknya semangat lagi untuk Persib, masih ada waktu dan kesempatan nanti hari Sabtu, sahabat Maya, tanggal 23 Mei itu pukul 4 sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Atuh, para bobot, atuh luar biasa kalau di kandang Maya. Aduh, mudah-mudahan nih sahabat Maya, karena Persib kan memiliki 78 poin, jadi hanya membutuhkan 1 poin untuk menyegel juara ketiga beruntun di Liga Super League sahabat Maya. Amin, amin. Ayo doakan, pokoknya Persib ini momen terakhiran nih sahabat Maya, tanggal 23 Mei nanti ya, hari Sabtu. Jadi sahabat Maya, hari Sabtu jam 4 sore, jangan kemana-mana dulu. Kalau misalnya niat mau ngajak Bebep jalan-jalan, ajak nobar Persib aja dulu. Oke? Oke, sahabat Maya, hari semakin sore, udah jam 16:52. Nah, ini cocok deh untuk sahabat Maya, kamu-kamu-kamu-kamu yang lagi butuh semangat di sore hari ini.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sungguh aku sayang kamu. Semoga Sobat Maya juga sayang dong di JS36, sayang Mino juga ya. Terima kasih. Mumpung ada satu interval lagi, Sobat Maya yang mau request JS36 boleh lagu-lagu pop Indonesia terfavorit yang Sobat Maya suka, boleh masih di request di 087770809898. Kang Roheng di Lengkong, Teteh hatur nuhun lagunya udah diputer. Sami-sami hatur nuhun Kang Roheng. Hatur nuhun, terima kasih, besok-besok request lagi aja ya. Oke, okay, terima kasih. Ada yang lagi bahagia? Wah, pasti yang lagi bahagia mah terkhusus para bobotoh Persib, lagi bahagia dong. Bener gak sih? Tinggal satu langkah lagi Sobat Maya menuju kemenangan. Karena banyak orang yang bilang jalannya sudah lebih dipermulus lagi Sobat Maya menuju juara tahun

Oke, Sobat Maya. Hai, yang lagi di jalan, yang lagi ada di balik kemudi, hati-hati ya Sobat Maya. Sambil berkendara memang paling nyaman sambil dengerin lagu-lagu yang membuat Sobat Maya kayaknya bisa kabebenjokin gitu ya. Kalau misalnya perjalanan lumayan jauh ataupun misalnya kondisi badan agak sedikit lelah, butuh semangat, nah, puterin lagu terbaik. Untuk Sobat Maya sudah di rumah, sekarang sudah santai sejenak dan kayaknya mau prepare langsung masak-masak nih. Masak-masak untuk makan malam bareng keluarga tercinta. Semoga masakan kali ini benar-benar membuat keluarga kita kayaknya nanti-nanti rasa-rasa yang ini nih, rasa yang dirindukan.

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya.

0: setia.
1: Selamat ya untuk adik-adik kita yang sekarang sudah mulai kelulusan gitu kan. Ini banyak nih sahabat Mayanta itu SMA, SMK atau sederajat lainnya yang sekarang sudah merayakan kelulusan. Ini mudah-mudahan sahabat Maya, ketika kita belajar dulu di sekolah, ini bisa memberikan bekal untuk bergelut di dunia nyata nanti. Semangat ya. Jangan sampai Mbak Ina sedih kalau misalnya banyak cerita kalau sudah lulus SMA, tentunya banyak euforia yang tentunya di luar kendali, akhirnya bikin miris banget. Pokoknya semoga setelah melewati masa belajar, ujian, hingga berbagai kenangan bersama teman-teman, guru, momen perpisahan seringkali dipenuhi dengan rasa haru dan juga bahagia ya. Pokoknya congratulations untuk Sobat Maya yang tentunya sudah mulai lulus sekolah.
0: Maya Event.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Selamat sore Mas Leo yang ada di kawasan ujung Berung ya, ujung timur. Hadir ikutannya JS36. Salam tugas Kongoteh Meina Rahman, penyiar kamu Metia Datara. Mas Leo senuk kasih pesorangan nente ya. Terima kasih. Wan Manoko apa kabar Wan Manoko? Hanupi, sehat selalu. Mama Dini juga yang ada di Lembang. Terus juga Mama Dina di Lembang. Lalu ada Fadil Arsaka, Dean Sopian. Untuk semua Sobat Maya yang tentunya lagi stay tune di JJS36 ya. Jangan sampai ini Sobat Maya terpukau sama sesuatu yang menyilaukan.

0: Semoga Sobat Maya kesempurnaan selalu datang menghampiri kita ya, karena memang gak ada yang sempurna. Tapi kita harus merasa bahwa semuanya bisa kita nikmati secara sempurna. Terima kasih banyak Sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Itu udah selesai waktunya Maya pamit. Sampai jumpa tentunya di JJS 36 berikutnya. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dadah.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM.

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Sobat Maya, Nuparti.
1: Maya FF.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya tiba. Nukar di.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar tip.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Lakukanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Giri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Italia FM. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: berhenti. MyFM.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: MyFM.

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya sebetulnya simak Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

Ibnu Farsi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Madu Perdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mae Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

jaringan program studi sistem informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen Fakultas Sains, program studi

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: 98 MyFM.

0: AFF.
1: Saatnya kedatangannya tiba. Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berparenting.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

menggunakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maria Subang Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM 98 My FM.

0: Calle FF.
1: SM Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Dengarkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

ya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali 98 WFM menyapa dan berada di ruang dengar Sobat Maya semuanya dengan gelaran damar hati penyuka hati pengobat jiwa selalu di hati. Insyaallah sampai pukul 6 kita akan bersama-sama. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah. Tinggal beberapa hari lagi.

kita menyongsong ibadah yang lain, yaitu diantaranya ya saum atau siamu Arafah, nyata puasa Arafah ya. Kemudian yaumun nahri, hari menyembelih ya, bagi kita semua yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu berkurban. Dan yaumul haji, hari di mana saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ritualnya atau manasiknya. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wargi damar hati, alhamdulillah mudah-mudahan sarehat darah bangsa dayana, sehat lahir batina, oge sehat waragan sagarupina. Atuh cenah ayeuna urang sadayana tos aya dina bulan Zulhijjah, di mana wargi urang anu nuju aya dina panggilan Allah kanggo ngalaksanakeun ibadah haji, doakan ku urang sadayana sing dipasihan kakuatan kamampuan dina ngalaksanakeun sagala rupi anu aya hubungan sareng manasik haji. Wargi damar hati, insyaallah kanggo dinten ieu urang sadayana urang sasarengan di ibadah ka Allah ngalangkungan salapan dalapan bayam M damar hati ieu. Sate acana mangga biasa anu bade ngintunkeun VN ya. Ngintunkeun VN. SNS VN informasi. Informasi acan sab informasi sekedar maya unggulnya usan maya di abdul ya mangga eta ge utami kali, tapi perkawis minimal cekap dibuatkan alhamdulillah hadir gitu. Insyaallah hadir, nah itu hadir atau hadiroh mangga, nah itu ge kalabet nujuji mak pinter itu ya. Nah secara iya mah secara husnudon selalu baik sangka bahwa sobat mayate nyimak gitu ramakumah, tapi kadang ayah seudon gitu. Kadang ayah seudon nah seudon nate nah ayah nyimak itu gitu ya. Mergi teh ayah anu masih ada informasi di antara nak gitu ramakumah. Mangga sawatunya anu bade ngiturkeun informasi naon bae anu kena diinformasikeun, insyaallah ditampi pisan ya. Nah hubungan sareng bakal pun aya pamudutnya pamudut bosan bahas anu gitu. Alhamdulillah insyaallah itu kewajiban melayani ya Rabbakumullah, kewajiban melayani. Bangga sok diantas informasi na, anu caket na, anu tebih na, balik informasi na, bagaimana termasuk non pamunutnya, pamunut kamu dibahas atau kamu bahasan, insya Allah. Rahimakumullah. Kamu dinten iya orang karena iya ramakumullah orang kana naon surat anu pendek pang pendek lah surat sih namanya di antara surat-surat dina Al-Qur'an 114 surat tu pang pendek lah surat nyaeta surat ke-108 surat Al-Kausar ya ramakumullah. Assalamualaikum, alhamdulillah radio maya di jalan gagang goncrang saya sana, aduh alhamdulillah teluhun dua sih karena informasinya. Aya pamulut teh aya, upami pamulut mangga. Upami teh aya teh sawios sok. Nuju jumak berarti nya alhamdulillah mangga. Oge nu sanes tadi antosnya. Dina surat Al-Kausar
surat nu paling pendek, bahkan sih karena mah sering diangosnya rahmatullah dina salat gitu. Margi naon margi pang pendek na ieu surat teh gitu. Nah, RCM ngeresek cenanya. Nganggo apli atuh, buat nganggo apli. Nganggo apli tiasa di yeukeun da di bluetoothkeun kana pesawat aya bluetoothan kayaknya. Jadi tina HP teh di bluetoothkeun kana pesawat kata jadi bersih na pesawat teh gitu tah. Ya di bluetoothkeun kana pesawat. Gampil pisan jaman eta. Gitu ya di bluetoothkeun lah. Anu ngaresek teh di pasian aplikasi mah itu di bluetoothkeun kana pesawat sae goncang. Lu Masya Allah. Genusanisna mangga diantosnya. Oke okay, sambil dibuka tuh mangga. Tapi disimak mangga sim kuring mah. Selalu memberikan kesempatan yang terbaik lah. Ayana nubah di bahasa nyata berkenaan sarang surat anu paling pendek tilu ayat barijeng parendek gitu nya anu sering osok diawas bahkan nyata surat 108 anu kirang langgung awasanana nyata a'udhu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar kirang langgung sepatas eta angsanana. Oh mangga bila aya pamudut nu sare sok omandung sok di atas. Kirang langgung sepatas tadi angsanana rahmatullah nyaeta perkawis surat Al-Kausar ayat kahiji Allah galawuh tadi inna a'tayna kal kausar inna sa'nyana alhamdulillah jimak nuju di margahayu sambil gendong cucu baru anu oh kagendong Masya Allah Masya Allah mudah-mudahan atuh jana barokahnya eta cucu teh margi non margi setiap nabihan amanah teh ya disarankan sarang barokah teh amanah kamu sarang kamu ibu na termasuk kan nenek na ya termasuk kan nenek na gitu ya nah, di antawisna ayah doa ya kanggo anu ega anu ega anu nembe anu nembe nya iya anu nembe dilahirkan gitu nembe orang tinggal bayi nu lahir gitu nya ya uiduka bikalimatillahi tamah bingkuli syaitonin wahamatin wabingkuli ainin lamatin jadi Rasulullah kantos ngaiyakeun jarumakullah kan ngajarkeun doa gitu ka bayi anu bari lahir ah bayi saha wae eta mah komo anu cucu atuh nenek eta oma gitu naon cenah uiduka abdi jalindungkeun ka anjeun ya Allah ieu urang kali kanggo urang kali bi kalimatillahi tamah ya ku ngalangkungan kalimat-kalimat Allah nu sempurna. Jadi kalimat-kalimat teh maksudna teh nyaeta ajaran-ajaran gitu ya. Syariat dikawit akidah. Ya terus syariah akhlak gitu. Akidah akhlak lah itu nama lah rahmatullah. Uiduka bi kalimatillahi tamah abdi nyalindungkeun ieu urang kali ka anjeun ya Allah bi kalimatillahi tamah kalawan
dinaima kalimah teh naon tadi teh nyaeta ajaran-ajaran Allah anu sempurna gitu karena ku ajaran-ajaran Allah anu sempurna supaya teh naon supaya mingkuli syaitonin wahamatin supaya ia murangkali teh terlepas tina gangguan setan gitu ya. Terlepas tina gangguan setan. Wa min kulli ainin wahamatin ya, wahamatin oge binatang. Ya, binatang. Naon sababna? Lah aya mah moal mungkin ya, di kamar urang aya binatang anu ya, tapi baheula mah rumakul kan kapungkur mah ketika lu lahir teh kadang-kadang disimpan di handap atuh dina naon nepi teh dina bun bumi oge teh aya ranjangan gitu ya di lain teras deh nyata dina naon ya, dina debu ah gitu nya dina debu atanapi kesik atanapi pasir gitu anu kemungkinan ieu bayi teh jadi ganggu ku binatang nah orai gitu nah kalajengking gitu tikus di sajabana mata wajar lamun seandainya doa ieu teh ganggu ieu ganggu non ganggu permohonan ka Allah tina gangguan setan oge binatang anu buas binatang anu bahaya lah intina mah gitu nya bahkan kemungkinan jadi lamun ieu di padang pasir kan air model ajag model singa gitu nya asa gampang lamun mencium darah teh gampang menelusuri gitu nya kan anu ngalahirkeun teh sok berdarah gitu ta darah eta teh bisa janten wasilah binatang teh kabita lah gitu nya atanapi naon bahasa nanti atuh gitu nya ya gitu merangsang gitu merangsang kanggo mencari anak gitu wa min kulli ainin lam oge tina pandangan mata anu goreng naon maksudna ieu pandangan mata anu awon teh barangkali urang teh ya ulah dugikeun ka jadi sumber pandangan orang lain anu awon gitu ya inti nama ya Allah pasian perlindungan barangkali teh sing janten urang jantenkeun barangkali teh barangkali anu qurrata ayun urang kali anu sedap dipandang mata gitu tah aduh nats teh nah ieu teh karena ieu atau karena doa ieu ngabahas ieu iya saomah ya mah sok dieukeun deh di naon namina teh di ya aya pertarosan jarumakumullah Pak Ustad bade naroskeun pami motong kuku nah khusus kanggo nu kurban we atanapi sakeluarga teu kagigih motong kuku pertolosan nu diulang-ulang hoyong diulas deui alhamdulillah ya iya sakedap dinya rahmatullah ya aya momen aya momen kanggo ieu kanggo ngabahas ieu nya sakantenan sim kuring ngadoakeun kanggo ieu murangkali cucuna nya cucuna omah gitu anu kagenep saurna teh ya tak kudu anu tadi uiduka bi kalimatillahi tamah mingkuli syaitonin wahamah wa mingkuli ainin lamah gitu. Ya Allah abdi nyalindungkeun yeung urang kalih ka anjeun ku wasilahna syariat-syariat kalimat-kalimat syariat-syariat boh kewajiban boh pasunatan boh pangharaman kewajiban mudah-mudahan ya kurang kali tiasa ditunaikan kalawan sempurna. Pangharaman mudah-mudahan ya kurang kali tiasa ngagaduhan kekuatan kanggo ninggalkan anu diharamkan. Pasunatan mudah-mudahan ya kurang kali teh sing cinta sing seneng karena kasayan-kasayan sok sanaos dina bentuk hukumna sunat. Itu ya.
Oga wa min kulli syaitan wa hama tina bahayana godaan rayuan busukan bisikannya oge tiupannya atanapi semburan jeung saimana anu dilakukeun ku setan bikin nyihir anu bieuna halal anu bieuna haram jadi katinggal haram kan bisa ku setan mah. Wahamatin oge tina bahayana binatang ayeuna mah meureunna lain binatang anu jaman kapungkur tapi bahayana bahaya sifat-sifat binatang dimana sifat binatang teh mun dina surat Al-A'raf ayat ka 107-108 kulubun layap kohuna biha a'yunun layu besiruna biha adanun layas mauna biha otakna te digunakan bikin memahami ayat Allah itu binatang teh. Teras non secara watakna gitunya teh digunakan kau melihat ayat Allah. Cepilna tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Itu sifat binatang bahaya. Ya sampaikan ke ulah orang teh seperti binatang kal an'am. Wa min kulli ainin oge tina pandangan mata lamatin anu jelek maksudnya teh ieu urang kali teh ku urang pernah kedidik supaya pikaresepeun batur ya ketika memandang teh nah rupa nah pesona akhlak lain dina malah kadang-kadang da sok sanalah serupana ya ala kadarna tapi aya akhlakna saya mah teh ketinggal pisan indahna teh gitu jazakallah tina akhlak jadi ya kamu lamun seandainya misalnya rupa anu ku Allah dipasihan anu kacida mewah na dia rupa na ih ahlak na teh mewah ni wah iya iya matos lah ya insyaallah kanggo pertalosan anu seteras na saya pertalosan oh iya ya kumasina ayo motong kuku kanggo sekeluarga kanggo jalira nah pamirina hadis makan. Ya, dina hadis mah disebutkeun sing saha anu nah dina hadis akhir mah urang da kedah aya ieu teh nya kedah aya naon namina teh nah teu kaluar eta urang kedah aya dalil naon maksudna gitu nya tadi dina hadis kieu. Ida dahol al-ashri min dilhijjati wa aroda ahadakum. Ida dahol al-ashri di mana atau selebat karena tanggal 10 min dilhijjati lebat karena bulan dilhijjah 10 ya hiji dua tilunya berarti kaping hiji kena. Wa aroda ahadakum tului salah seorang di antara aranjen nggak maksud ayudahi nyata pikun mencit kurban maksudnya. Palaya masa maka ulah erek ngarampak. Tapi sok di maknaan nganeuk teuk. Ulah ngarampak. Lama sate ulah menyentuh. Menyentuh teh bisa karena neuk teuk gitu. Min syarihi tina buluna. Wala basyarihi tina kulitna. Syai'an saatik oge. Hatta yudahi sehingga dipencit. Nah di dia mah teu ayanya kuku rambut kuku orang caya kukuan apa tapi emang rambut jeung kulit gitu. Teu rahmatullah. Jadi timbul dua pendapat bun ieu tehnya. Naon dua pendapat teh dina domir palaya masa min syarihi ulah disentuh teh cenah ulah dipotong kukuna kuku saha ieu teh nah kuku jalmi kuku hewan saya kuku rambut nah rambut hewan rambut jalmi wios ya dua pendapat oge rahmatullah pendapat kuku jalmi mangga rambut jalmi mangga gitu nya rambut nonde rambut
hewan mangga. Itu mah anu kurang kedah gaduh alasan nah habet kuku rambut rambut anu mukarib gitu nya. Rambut mukarib oge kukulah di hadis lain mah kuku rahimakumullah. Nah hadis lain mah ya sanes iya tapi kuku gitu. Dah oke. Aya anu nyebatkeun tafsiran ieu mah tafsiran. Nah bet kuku rambut jeung kuku jalmi atawa rambutnya sabab ieu teh teos lebet kana ritual-ritual haji di mana ritual haji teh di antarana sate acan tahalul mah ulah wakal diteuk-teuk rambutna gitu. Ya ulah diteuk-teuk rambutna. Teras oge nyana cenah aya nu rambut hewan nya aya deui anu nafsirkeun rambut hewan naon sababna aya hadis ya hadis Tirmidzi li sahibiha pikeun sahib atapi orang yang mau berkurban bikuli sya'ratin hasanatin setiap lembar rambut teh satu kebaikan. Jadi lebar gitu ya Ramallah mau dicukuran. Nah itu kan kieu kapungkur mah si hewan kurban teh ngahasilkeun salianti daging gitu nya oge buuk bulu lah. Gitu. Jadi misalnya kieu ya aya kebiasaan memeh dikurbankeun erek dicokot heula buluna. Rek dijeun kain gitu ya jeun nah itu maksudnya bulunya jadi wol lah gitu jadi wol. Tah aitos diniatan bade kurban dikurbankeun mah aula meh buluna anu tadi teh nya anu aya dina eta hewan teh engkena bakal jadi kahadean gitu buluna teh dangu jelas aya dagingna mah atuh rahmakumullah buluna oge lamun ku urang sadayana dikurbankeun nya buluna gitu sami bakal jadi kahadean gitu. Tah eta pendapat duka dua. Jadi sok mangga eta mah. Nya bade jalmina nu ulah diteuk-teuk rambutna teh. Atawi bade hewana gitu kan urang kedah gaduh elmuna duana oge. Gitu. Lamun nu kahiji tadi jaruaan jalma nuju ibadah haji sateacan tahalul ulah tuk tak teu kana buuk gitu ya. Nu kadua tah pendapatnya setiap bikuli syaratinnya setiap lembar setiap helai rambut teh hasanatin itu teh kebaikan itu. Jadi nu kumaha atuh cenah aduanana we ulah duanana we ulah. Niat kedua nana abdina ulah gitu je. Aduh bade kurban. Atuh hewan lagi ulah. Jadi dua nana ilmu nadi dimiliki, dimiliki tu diamalkan. Insya Allah dua nana itu jadi keadaan. Gitu. Tapi lamun kisah. Lain nu eta nu iyo. Ia masalah. Tak apa begitu gitu. Kurbuka hiji gitu je. Kalau buka hiji kan sebab teu ngabenerkeun karena pendapat nu ieu gitu. Tu kumaha bun? Ya, nah rek duanana dimiliki eta ilmuna tuluy diamalkeun sami ya ketika ngamalkeun sarupa urang geus ngabogaan dua rupa gitu. Sebab tadi teh ya alasan nu kahiji ieu, alasan nu kadua ieu gitu. Urang teh teu kuku urang, teu kuku hewan. Teu rambut urang, teu rambut hewan, berarti duanana. Itu ya. Tapi dengan alasan kudu kaharti tadi ya. Kela alasan kudu kaharti nu tadi teh. Salah sambil berjalan, mangga naon deui? Nu bade di ieu, nu bade di amal nu bade di taroskeun gitu ya. Sok diantos. Kumaha omah tadi simkuringnya ngaturkeun doa kaum urang kali mudah-mudahan eta urang kali teh cucu omah teh tadi teh nya
harapanna sing jadi kurota ayun. Harapanna nyata sing rawes ditinggali na gitu. Boh dina kesehatanana seneng ya orang gak sehat. Boh dina jasadna duh sampulur misalnya. Meni mancur gitu ta. Sampulur mancurnya. Hurung mancur ayo mancur. Oke dina iyana dina akhlakna Masya Allah akhlakulna karimah akhlakulna adimah dia. Aduh. Ah, kasihan jalan ini. Dalam mudik itu aja. Sempurna. Itu oke. Okay. Kanggo ibu nungki ya. Bunda menungki itu. Tadi si Ungkuli ngawalan seperti itu. Etama. Yang kedah uni gak orang. Teh ilmu. Nah, ayah pendapat kia. Nah, ayah pendapat gitu. Itu. Sehingga orang. Dina sekali orang. Mentaati karena etala larangan. Dua anak. Ya, dua nana orang tiasa memiliki ieu na naon nama teh memiliki kebaikan. Ketika orang teu meneteuk rambut orang, oh berarti pendapatna ieu gitu. Ketika orang teu motong rambut si hewan, oh iya pendapatna. Alhamdulillah, dua nana bisa dimiliki gitu ya. Kita pagitan lah ya. Hok sambil berjalan mangga di iya di antos pertarosan anak nusanesna atau tapi ya kakirangan sok ditaroskan deh lah. Satelasna remakulo tadi si ungguring terus bedar ya yaitu surat Al Kausar surat anu ka 108 surat nu pendek anu kirang langkung ayat hiji teh nyata berkenaan sarang Al Kausar. Naon Al-Kausar teh? Al-Kausar teh pamit ditinggal dina. Terjemah mah ya pani harusna kieu inna sajana kami, a'tayna ka kami nya. Kaula bisa. A'tayna ka kami bikin ka anjeun Al-Kausar nyaeta Al-Kausar. Tah, terjemahkan Al-Kausar teh. Naon terjemahna Al-Kausar teh? Pamindinga keumuman terjemah Al-Kausar teh nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Ari nikmat bahasa naon? Bahasa Arab. Arab gitu. Terus terjemahna nikmat eta naon? Nah, kedah uninga rahmatullah. Naon ari nikmat teh? Gitu lah kalah oh, diterjemahkan ke bahasa Arab ni terjemahkan ini boleh ke bisa nak jelema iya teh dolim jelema dolim terjemahkan dolim teh naon gitu ya jelema iya teh bisa nak naonnya sarakah sarakah terjemah ke naon sarakah teh atuh gitu. Tah ieu ge sami nya. Ketika aya kalimat ya anu nerjemahkeun kalimat ku kalimat deui gitu. Maksudnya nerjemahkeun bahasa Arab ku bahasa Arab deui. Tapi asa kaharti ku urang teh. Sajana kami geus masihan nikmat ka anjeun nya gitu anu loba. Ya, nikmat anu loba. Nah, nikmat anu loba teh nu kumaha atuh? Naon jeung aya nikmat teh urang guar heula nikmatnya rahmatullah. Hayu urang guar nikmat. Naon aya nikmat teh? Nikmat teh rahmatullah. Sami sareng rahmatnya. Nikmat sareng rahmat sami. Sok aya istilah kieu geulingan. Aduh, beli nikmat kieu ngaleueut cai tiis nya beli seger kieu. Nikmat kia, beli nikmat kia tuang, ya. Beli nikmat kia ngaleut, kahartos tu, ku orang, kahartos sana, nyata raos, berarti nikmatnya raos gitunya, sanes, sanes rahmatullah, nikmat atapi rahmat iya teh, pami diterjemahkan ku bahasa orang mah, nyata lain raos, naon atuh.
solusi, ya solusi cukang lantaran. Ah, sedang di mana eta sok? Ketika orang nuju lapar, ya lapar ayah jalma lapar, ya ayah jalma lapar, tapi tetiasa tuang. Da bisa wae barusu, bisa wae sakit gigi, bisa wae naon gitu teh. Atawa napi aya bisulan dina ieuna. Itu makana sanes si kuring mah. Jadi di mate solusi, solusi kanggo naon? Solusi kanggo supaya selamat. Ya Allah, nikmat teh. Solusi supaya orang selamat. Selamat tina naon? Tina rupa-rupa. Lapar diselamatkeun wasilahna ku tuang. Haus wasilahna diselamatkeun ku kuleuk ngaleueut. Itu. Tah atuh aya deui kitu nu sanesna aya. Naon nu sanesna? Nu sanesna nyaeta nu aya hubungana jeung kasalametan nu sanes naon we urang misalna kayak segala aya WA ya

Ya, emang enggak. Tanaon atau nikmat gede teh Al-Kausar teh naon atau pan Al-Kausar mah talaga sanes atuh mah di akhirat engke lima di alam dunia kan lain lain kang lain iya nya bahkan ieu ayat teh lain ke Nabi Muhammad dungku.

teges masihkan ka anjen teh nikmat nu gede gitu. Nikmat nu loba. Loba nikmat. Ai loba teh kan teu ka itu rahmatullah wa ta'ala sahur Allah wa atakum masaltumuhu wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha. Kaum teh geus rupa-rupa bikeun ka anjen teh. Ya segala rupa pertolongan gitu. Wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha. Lamun anjen lek ngitung-ngitung eta nikmat moal ka itung teh Allah teh kitu. Innal insana la zalumun hanya kal manusa mah loba nu zalim. Loba nu mengingkari cenah kitu. Sebut teh kafir nikmat teh kufur nikmat. Nah, janten rahmatullah upami seandainya urang hoyong salamatnya, maka urang kudu mendapatkan nikmat ti Allah. Salamat tiranan nyasok anu ieu na urang naon? Anu kudu anu periyoga disalametkeun naon? Hoyong salamat badan jalmi. Sok pilarian wasilah. Pilarian cukang lantaran gitu badan urang supaya teu cilaka kumaha aya gitu tangan dina masalah al-kausar ieu mah teu hubungana jeung nu kitu rumaku hubungana jeung kasalametan dunya akhirat ya hubungana jeung kasalametan dunya akhirat cenah aya dunya na kumaha nya disalametkeun ku Allah naon disalametkeun amal urang ya disalametkeun amal urang teh sama emang kumaha gitu ya jalma anu loba amalna tapi manehanna teu memiliki amal eta ulin ayat disebutkeun la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada hey ya jalma-jalma nu ariman aranjeun ulah ngabatalkeun kahadean aranjeun gitu ulah ngabatalkeun berarti loba kahadean nu batal sabab naon manehanna teu salamet eta teh gitu. Teu salamet kahadeanana. Naon anu matak nyelakakeun? Rupa-rupa rahmatullah. Kahiji. Mun dina anu paling utamanya nyaeta layu minu nabilah. Marana teh layu minu billah. Marana manehna teh iman ka Allah. Wal yaumil akhir jeung ka poe akhir. Itu eta jalma anu akidahna lain Islam gitu teh nya. Jalma nu akidahna lain Islam kajen sahebatna amal kajen sahebatna kahadean salobana kumaha ge kusabab layu binu billah layu binu nabilahi wal yaumil akhir teu dibarengan ku iman ka Allah jeung kana poe akhir habitat ya habitat teh hancur gitu hancur amalna teh kahadeanna teh itu ya upami naon tadi teh upami layu bilu nabilahi wal yaumil akhir kahiji eta nu kadua naon nu kadua nya eta nyaeta ria annas ya la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria annas ulah anjeun ngabatalkeun kahadean aja ka pahala kahadean aja teh bil mani ka hiji mani mani teh nyaeta osok ngabeja-beja gitu wal ada termasuk osok ngajanjari nah ya beja-beja geus jelas nah ieu mah niatna ge hayang dipenteun ku manusa matak dibeja-beja gitu aiwal ada teh ngajanjari lain bari nyarekan masianana gitu rahmatullah lain bari nyarekan kanu dipasian ku urang teh si malas mane mah munggal ya antas kitu rahmatullah kayak gitu kitu ge bisa mungkin ya man jarang atuh jadi pasian jadi carekan jarang tapi sok aya anu pirajeun kieu geuningan yeuh gaduh rezeki daripada dipiceun sok taruang itu tah bahasa daripada dipicin berarti itu barang teh geus teu layak sebenarnya mah. Ya, geus teu layak. Boh tuangan, boh anguan gitu nya. Ieu teh da ai soeh mah teu ngan belera saeutik. Gitu, nya lumayan ye pake. Duh.

tega jejeri teh rawakullah bahasa kitu teh nya atanapi ada encan leueur ieu teh encan basi ieu teh gitu kan daripada di piceun mah sok we taruang tong kitu nya ulah kitu ah itu margi naon margi teraos teh sabarna mah bahasana bakal kieu di hate teh lajeun teh bere nu kieu ya ya teh ditarimakeun intina mah lah itu teh lajeun teh bere nu kieu bong-bong urang teh miskin aduh jadi hate ya itu ya haramakumullah jadi bil mani wal ada jadi beja-beja atawa sok ngajanjeuri bari merena teh gitu ayeuna jadi teh lain lain dicarekan gitu ya termasuk ketika orang masihkeun barang teh nu teu layak lah gitu ya itu dina perkawisna teh batal eta teh ku sabab naon teh nyaeta kahiji la yu'minuna billah wal yaumil akhir ku sabab manehna teu iman ka Allah jeung ka poe akhir nu kadua di antara nyaeta ria annas nyaeta hayang dipeunteun ku manusia amal solehna teh lain lain lillah karena Allah lain gitu nya tapi linnas ya pikeun nilai ti manusia tapi supaya supaya kapeunteun ku manusia biasana 5 tahun sekali nu kita rumah sup ka masjid ngiring berjamaah pangharupna tuluy harewas harewas harewas harewas tak ieu ti abdi han ulah hilapnya duh eta bahasa eta mah atuh lain karena eta mah lain karena Allah nu kitu mah nya rahmatullah. Insyaallah mun karena Allah mah teu kudu heula datang ka masjid samemehna engke we geus jadi alhamdulillah bapak abdi teh kitu gaduh amanah ti Allah dina ieu nanya aya rezeki mangga tanda syukur simkuring ieu jagakeun eta nu sae mah teh ya teu katinggal eta mah sumping lagi saatus beres gitu ta. Ai samemehna sumping bari jeung harua sarwas mah pangalaman rumakullah kasim kuring seueur nya nu sumping teh gitu. Kitu hate ngajanjikeun sim kuring aduh punten. Margi naon margi nah urang mah nyuhunkeun ka Allah terbaik kada abdi insyaallah ngadoakeun nu terbaik. Itu teu ngadoakeun ka Allah terbaik. Mudah-mudahan Allah masih nu terbaik tos gitu. Ah, papanjangan teh da. Teu ngajamin atuh manehanna ka urang bebeakan tuluy urangna bisana hasilna cek manehanna kan kana teh kumaha nya kesana teh awon ai kitu mah insyaallah ku sigurig doa kana terbaik ya saur Allah baiklah kana kieu mudah-mudahan gitu ya panginten eta teh acan dia urang mah Allah name alkausan name name mukadimah lah nya Al-Kausar yang lebih buka di mana insyaAllah enjing orang teraskan bahkan ayahnya dua salah, salah ya insyaAllah lah kapayun lagi ya margi sate acan hari kurban itu masih kan ya waktu-waktu kamu ngebahas orang doakan untuk darah mangga Allahumma Rabbana adhibil baksa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbal Alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi Rabbil Alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Joget Morena. Dan sekarang kita saatnya menguasai Bandung dan sekitarnya dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasinya. Selama 3 jam kita hadir di sini bareng sama Santika, di mana? Di DIY.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Streaming Maya FM. 98 Maya FM.

Kabupaten Bandung. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya der ah. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Selasa semakin luar biasa 19 Mei 2026 nih Sobat Maya ya. Yang mau berangkat beraktivitas, Santika selalu ingetin untuk cek recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Okay. Apalagi kalau melintasi daerah-daerah yang biasa rawan macet ya. Udah sampai tengah-tengah perjalanan, lupa nih, baru keinget ada barang yang tertinggal. Aduh, muter deui jauh, dilanjutkan eta barang penting kudu dibawa, kumahanya. Sok atuh mumpung masih di rumah ya, dicek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitasnya. Kadang-kadang kalau lagi riweuh gitu pagi-pagi ya, cari sesuatu, barang teh suka dadak leungit gitu, teuing di mana, teka tempo gitu ya. Keur dirurusuh teh cenah. Suka seperti itu, pengalaman enggak Sobat Maya? Ya, tarik napas dalam-dalam. Ya, tenangkan dulu, coba cari pelan-pelan. Kadang-kadang sok dadak kapanggih cenah. Cek Jerman, cek orang Jerman macam sok umun orang mah macok cenah. Aduh, selamat pagi nih yang sudah ada di perjalanan ya, tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan nih Sobat Maya ya. Kenapa Bandung tiris? Bener, tiris pisan nih teh hawa natanya. Maklum hari di puncak makil. Aduh, pada senang bobotoh Persib ya, merayakan euforia, merayakan Persib dapat poin lagi 3 nih Sobat Maya di pertandingannya di PSM dengan PSM Makassar ya. Nanti informasinya di interval kedua. Okay. Ini ada informasi juga nih Sobat Maya dari kawasan Kota Bandung ya. Selamat pagi yang ada di kawasan Cicadas. Kira condongnya nanti ya. Ini Cicadas dulu nih. Halo, selamat pagi yang biasa berjualan para PKL di kawasan Cicadas. Sekarang sudah dibersihkan ya, sudah ditertibkan trotoarnya. Oke, karena ini, tapi dari Gubernur Jawa Barat ini bakalan ada solusinya ya. Ya kan selama ini rame kalau misalnya trotoarnya dibongkar, maksudnya para PKL, lapak-lapak PKL yang ada di trotoar kawasan Cicadas dibongkar, lalu gimana mereka mendapatkan mata pencahariannya nih ya. Ya, ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyiapkan solusi pekerjaan bagi para pedagang kaki lima atau PKL yang terdampak penertiban di trotoar kawasan Cicadas Kota Bandung. Ini apakah para pedagang atau PKL yang ada di kawasan Cicadas ya akan tinggal kenangan aja nih yang biasa belanja sesedekan ya di trotoar kawasan Cicadas ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Ini mantan Bupati Purwakarta tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ya, ini juga sempat bertemu dengan Koordinator PKL Cicadas Amang Herman terkait solusi bagi para pedagang setelah penertiban nih Sobat Maya. Ya, menurut Dedi, kawasan Cicadas perlu ditata karena selama ini yang menyebabkan kemacetan dan trotoar tidak bisa digunakan pejalan kaki. Jadi ada kesepakatan untuk melakukan untuk dilakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar, dirapikan, nanti juga akan diberi solusi pekerjaan oleh Gubernur Jawa Barat ya untuk para pedagang kaki limanya nih Sobat Maya. Ya, ini Dedi menilai memberi solusi pekerjaan lebih penting dibanding relokasi yang sampai sekarang belum jelas hasilnya ya. Dirinya juga mengaku tidak ingin para pedagang kehilangan penghasilan setelah kios mereka dibongkar. Ya, nanti diberi solusi untuk memenuhi isi perut mereka ya setelah dibongkar, mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan nih Sobat Maya. Ya, menurut Dedi Mulyadi, penertiban PKL di Cicadas ini juga dilakukan agar proyek bus rapid transit atau BRT Bandung Raya bisa berjalan. Selain itu juga trotoar di kawasan tersebut bisa kembali dipakai pejalan kaki ya. Setelah berdialog dengan pedagang dan koordinator PKL, Dedi Mulyadi meminta Satpol PP Provinsi Jawa Barat langsung melakukan pembongkaran kios menggunakan alat berat agar penertiban cepat selesai nih Sobat Maya. Ya, dikuntip dari kompas.com, sebelumnya diberitakan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tulus Arifan mengatakan kalau penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi para pejalan kaki nih ya. Ya, penertiban melibatkan Satpol PP Kota Bandung dan aparat Linmas tempat nih Sobat Maya. Ya, mudah-mudahan nanti
setelah ditertibkan ya, trotoarnya bisa kembali berfungsi untuk para pejalan kaki lima, para pejalan kaki lima, para pejalan kaki dong ya, dan nanti para pedagang kaki limanya akan diberikan solusi untuk mereka mendapatkan kembali penghasilan, entah itu beralih pekerjaan atau disiapkan lapak baru atau gimana lah ya. Ya tentunya juga kawasan tersebut yang dituding sebagai penyebab kemacetan di wilayah Jalan Jenderal Ahmad Yani, wilayah Cicadas ya. Ya nantinya akan rapih kembali dan semoga gak ada macet-macet lagi ya. Kebayang dong kalau kena macet ya gak? Udah mah telat berangkat ke tempat aktivitas, kejegat macet oge ya. Kalau kena macet di jalan tuh berasa apa tuh Sobat Maya? Berasa tua di jalan. Waduh.

0: Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati, melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi, di 98 Maya FM Bandung.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

ya udah deh, jangan tunggu lama-lama ya, nanti keburu kebagian orang lain lagi yang dibacain WhatsApp-annya ya. Come on dari sekarang nih Sobat Maya, kalau nanti di interval kedua pengen cepet-cepet dibacain di 0877 7080 9898 ya, 0877 7080 9898, untuk Sobat Maya yang mau gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Selasa semakin luar biasa, 19 Mei 2026. Jangan lupa sertakan nama dirimu ya, biar diriku tahu dong siapa dirimu yang kirimin WhatsApp sama diriku, oke? Terima kasih banyak nih. Halo, selamat pagi Sobat Maya yang lagi pada berjualan di pasar-pasar tradisional ya. Ada jualan sembako, terus sayuran, apalagi daging, daging ayam, telur juga, daging sapi kumaha ya para pedagang daging sapi. Hah? Masih sepi? Masih pada tutup? Katanya ini ada mogok nih. Mogok semuanya atau gimana nih? Soalnya di kawasan Pasar Ciroyom, selamat pagi Sobat Maya yang lagi berjualan di kawasan Pasar Ciroyom, atau Sobat Maya yang biasa belanja ke Pasar Ciroyom, Kota Bandung ya. Itu mayoritas pedagang sapi di Pasar Ciroyom memilih mogok berjualan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga sapi yang terus merangkak naik nih menjelang Idul Adha nih Sobat Maya. Ya, lapak-lapak daging di Pasar Ciroyom tutup ya Senin kemarin. Ya, sekarang gimana nih? Waduh, pedagang ini kompak menghentikan sementara aktivitas jual beli sambil menunggu perkembangan harga nih Sobat Maya. Ya, meskipun demikian penjual kikil dan kaki sapi itu udah siap-siap membuka lapaknya kemarin ya. Ya, Aman, salah seorang pedagang di Pasar Ciroyom mengatakan aksi mogok ini dilakukan selama 2 hari nih Sobat Maya. Ya, biasanya tuh kan jam 4 sore tuh udah pada datang katanya, tapi kemarin tuh sepi ya karena udah 2 hari gak jualan nih ya. Wah, hari ini gimana nih, masih mogok atau udah mulai buka jualan lagi nih? Ya, menurutnya pedagang sepakat berhenti berjualan sementara karena harga sapi kembali naik itu sekitar 10 ribu rupiah per kilogramnya kenaikannya. Wow, saat ini harga daging sapi itu di tingkat pedagang sudah berada di kisaran 150 ribu rupiah per kilogram dan berpotensi kembali naik. Wow, namun naik deui itu sabaraha menurutnya. Wah, sekarang tuh masih 150 sampai 160 ribu, tapi naik lagi cenahnya. Wow. Aman menyebut stok sapi sebenarnya masih tersedia, sejumlah rumah potong hewan bahkan masih melakukan pemotongan, tapi pedagang memilih menahan pembelian dan harus kompak katanya agar aksi protesnya berjalan efektif ya. Ya, Aman juga menduga kenaikan harga ini dipicu meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha nih Sobat Maya. Ya, karena menurutnya pelaku usaha dan pembeli hewan kurban mulai menyerap stok sapi lebih awal sehingga pasokan untuk pasar tradisional ikut tertekan. Ya, ini pedagang menolak harga sapi yang sudah disembelih atau karkas dari RPH karena margin keuntungan semakin tipis nih Sobat Maya. Sementara itu rumah potong juga mengaku terpaksa menaikkan harga karena membeli sapi hidup itu lebih mahal dari pengusaha penggemukan nih Sobat Maya. Waduh, ini di kondisi normal harga daging sapi di kawasan Pasar Ciroyom biasanya berkisar Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilogramnya. Ya, ini gimana nih dengan bagaimana di pasar-pasar tradisional yang lain? Apakah merata harga daging sapinya? Ya, ini biasa kalau ke konsumen sekitar 140 sampai 150 per kilogram ya, dan itu juga masih bisa ditawar lagi. Kalau tren kenaikan berlanjut, harga daging sapi diperkirakan bisa mendekati Rp180.000 per kilogramnya. Waduh. Kumaha ayahnya? Ya, aksi mogok ini membuat para pedagang kehilangan pemasukan harian tentunya. Ya, dalam kondisi normal bisa menjual 1 hingga 2 ekor sapi per hari dengan total sekitar 7 kintal daging ya. Aduh, kalau kondisi normal ya, 1 hari sampai 2 ekor paling sekitar 7 kintal nih ya. Sekarang udah 2 hari jongkoknya pada kosong nih karena mogok berjualan. Soalnya harga dagingnya mahal etanya. Wah, gimana nih para pedagang sapi? Mudah-mudahan sih ya pihak-pihak terkait bisa memberikan solusinya dan bisa menekan harga daging sapi sampai pun bisa mah kembali normalnya, turun deui lahnya. Ya,
para pencinta yang biasa makan atau masak daging sapi, gimana nih ya? Harus libur kayaknya nih sementara. Gantinya apa nih? Pakai iwak aja atau lauk? Hah? Ikan. Kenapa? Bosen juga makan ikan. Wah. Kalau dibikin peye gimana tuh? Bosen juga makan iwak peye. Waduh. Gantinya apa lagi dong?

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM.